tabikre ningumun jawarlal na khongba basi akash pani fal hauji euki pungni pantar pagloinana delhi degi releda samachar parbat amadi euki oibapau silong degi releda awangnu puki oibapau mathang mathang oina tab phongbi ragani

Film sesigi kudolge roibu dala kuchari be sesina. Yai taki tambal film degi. Arbin namani pusparani gi anigi apunu konjelda. Biskupta laisham na sharing bamadi Tony ahibam na sharing bishai. Kudol tamjari.

Isai asibu saisakli biasigi konjel asi tabada adumak murup singna khangbiram gani khanjai Pusparani hidrom ki konjel da khaidem imona sairengba madi sori senjamna sairangba isaini

0: Ima, kari happy ke dapat no?
1: Lao lao, wah mata naga tu kau leh de.
2: Kari kari leh ke ima?
0: Happy ke ima?
1: Tumba, nang sutaro lao.
3: Happy ima.
1: Ingoi, makah teng bagi ingkun si, masih lama tahu kari hari.
2: Oh.
1: Masih, aikoi lah hoshi hai bubu noi bukari hari ke.
0: Si de yang pay nai ima. Hoshi ti kara bu pari. Tunggi sa singgi di yang sila ni aikoi ingkun si.
2: Aik de yang pay nai kari nai ima. Lahun lo betul si na.
3: Mamang bukaya hari ke dapat.
1: Oh, aduh dia, aku ishai dah sana riba, sekolah pita paraga hai bu orang gani, mui na hai bu lak tera manga room hai rap solhui ni.
2: Lak tera manga iba.
0: Pani ma, makoi tamu dah supau do hai je kerja. Aduh ga, kamain kamain tau raga sini segi do, kena si ma.
1: Oh, aduh dia, kena ro. Nakoi makai ni kena raga ni, lam si di ni lahu na betau si.
2: Koi ma.
1: Tang na betah pang bahai bersih, tanjat zak.

0: きで綺麗な
1: The Singer。
2: Matang dalam kau ceriba, puas kara cerita kambil agliba, film waiku, film cerita gigi hidup nak bagi konsel ta, sungki ke dan mingti jadi title sungsi, lantuk cike, kambil agliba mui singgi hijam kami show terak ke tel yang komlerak, amadi hidup toybi tekjong.